0: ripuktese balatin kuinkana kuanishkut inkana rushnum sinkil abanan kuanaknanum siman ut inka chikna keman retal karulita karulita karulicha kilali li nachal abanan mokochikunilta kuan lisai cholejil o kanaknajak erresilal lishpajik lishsukijik jun li kanachin ale kana elena shol o kana kengesh kere silal ki ah ki suqi li shoche li shmusiq li ram o tan kesh yenak den kesh pkeli bokokre li qasqiz in anina kesh nauru an kana elena shol aran kwan salitep kanton las casas aran sa jnatikla ku san isidro aran aran kwan li rochoche ban aran ki ilana an harupcha o na kesh kele resilal Ebrira Lash Kahor, An Kana Maria Cristina, Kana Marta Julia, Kwanakuya Hector, Hector Eduardo, Oscar Rolando, Alba Leticia, Utah Eric Valdemar, An Eva Invita, Lira Lash Kahor, Hokanakui, Ebrishi, Lira Li, Lish, Liri, Lishikin I, Utish Komunep Chikli, Lirich Alal. Lishoch es rulel yo kepchishka kenkil aranza de kikwan kwili barku ki ilan aranza kal kwanza natikla kwi bella vista arana kwan kwi shlupal kanton las casas a shkwa shakra kadetena mitain o kana ke shere bina na khli karuri na ke shena na khli churuli kutan jueves sakasa sakwi honal reliku Tak amang lishoch ay sululen sa litigre bar San Francisco Javier parkuita kwan kun lisantin mish ut chirishikaan kamang li shreshmuk bar sa limukle bar relitenamit kopan hokan chi ilang bisa shialal li ram lishmusi khana Elena Shol ut chesh koho bakshol heb harub li ralash kahol harub heb chikunilep li resh alal
1: O ganas kui kueteria la guada lupana sacal sacal tito comunes cayabali cuacascap centro San Benito na cachere an sacali na kutu chin sacal sacal cayabal barco tesi cueteria la guada lupana abanan alan tito li kilapache mos cachere clasic lichana cuacas juego de caña show de luces cuete de vara cuan y ametralladora cuan y castillo múltico y cuan napal abanan Aku iban nak kahol tika ceru nak leh, syar konak li saya curi hisur leh kung kabal nak li ningke, konak li papan kawanan serak lemox naru ni kebok kawama di sakul de la cruz aliak 53 17 97 51 o kan aku isari 31 69 02 30 mato hata chik sali 59 89 11 06 abanan Voltika kerenak maka risin kueteria la Guadalupana junas kui ut neke angelak li kaibska kal kasal konal de likutan.
0: Bantios, jokan ut nak li karuna kajere nak nak chanru ane de te rakok li jalok prali komon batsung reli stam katanamit Guatemala malah li Liga Nasional jokan nak nakajere kui kuip di calok ete ispanu lak municipal rucen lak shelaku hukan lak ciruli sawado cocak cekosa kuak lak hush beli poko ngko kui lak municipal tishku lak shelaku sakasa kuakip onar reli eku ciri shikaan sekhun shamash lumikaan lak lak shelaku tishku lak municipal aran kesaltenango ain uta manumang ta manumang sa kuakip onar lak kui sa kuakip onar reli eku uta joke sheban nak joke sheban nak sa kwa shaki bona rele chiqek aran ta kwa ri chaloke aran ta kwa ri shrakbal aran kutung anilita kana anilita kana kola kamol be re chunile chaloke re sutam Guatemala campeonato nacional ke shere uta in rele shaqik ke shio bichap ke nume hokana timil timil jo kochis ke vali resilal sa shkavana chihokaina kwi Ebli kasrizi na ke abin reli li kangel na ke shen akten tuakwi na taka bili resilal chankem o kanak na kaman to siya kui pe jali li karuna ke siya chakep li kachak kachak angelil na ke istakla chak li esilal habanan li honal kumpa na lume kanak na kachere na kli chirish li karuli na banuman tento tento kui kwang shke balish kwang kilal im kana kacho kana ro na kabala kaya li kaskisin kuna kaches mukon na kwang chikli chak kilal hukan rin bin na kutun chanru she kana anie bli she li tik chuna kwang ka chikte sa kong aran anie bli ak she kulak mulakte kulak hunak chulcho akai eri resilal uti hun chik to khan to ko chira binkil u chiho kana kwi bar se shikli hunchol chanru kon ke bli komon anie bli te shika kwi par ani mara kon ke bi chabi la khabat sore chuli le chabi le bi kinjaruna ke shbanu abanana kulak li khonal par kuina ke shena khsaqal shbanu u timil jo kha ku she valere ben kwa chen ru kon kor la o shikile ko bang imperial ani ak she kwe ani te bo khte shkam chak ani u timil jo kho chis kwas bal abanan khonal khum pan alume pantio she re sho era bi pantio sh pantio sh pantio sh nim kha kwa kulak Juan Coco Chiquiriquín.
2: Licar era un tajenac narajnawek, uslis culi, tirulica is cacalo narrelicutan, terapila es y quinistialalil, pangeleb las trilones chocolatín, arinza licangel, las que olestilal, rajlal cutan.

0: pan linarah echubeh. Marilihun timil nach nach ok. Marilihun kawiyak liruk cicic ok. Perubahan muka junta kita liuk eh. Jaman licos manungkiri hun cios manungkiri kin ram licol. Kateng akibaran salibeh. Manja. An hun li takal saib likutan inah man kohonesh. Hunga jes panak kyoko cipok tesing. Ut hun cikanan cio gerela esah kuih hunga jim muka tolbalai tumin. Andes tumin li hong na roksi. Hukyal darah sening ka angkel bal jinsani kerini. Alin na kon gisi nak diski nak kacin ba nak karuh enak nim manja. Purkuan kailaw nakaktik si kile kaparat us. Jab angkat oslak nak sa kacang wang ke ya kacang ke kisah kut kong ke likokal nak khwal kau na sieli kang kelwal les ning ke nau nak sale kacang na sik wang hone chena chena tik sing ya jab wang hone chena ai ma bai ud nak na pehean aru na kol man tik sah sah tik sala sik kaut manja ze kakhrak nak yogo she bas rabal ke amanu go se bal take manak choko shrab te sing bisal sik likomon Manak mare likuang ko chiri sungguh kualta nak utun pur likuang ke chirul nak utun sekanak peh peh chen li li siap li bosina ud li bosina kuih nak kau tak kena peh he patuh kata cik sali kashik wajal kumunis uka nak ziskuni lah kuih hung kau silah hung nalipak redi pal karu sekal ucan sekaru nang kusrak li kakwa Jesus li nak tukapuk te si li chavi li si li josebal ke shikwe Abanan tintak lajak, lita ko kubang gaya lita tindak, lita aksing, lita tochok re, lika us re na lep, jisikbal, likat sakal reru, narak linju kwa Diyos, manaka anak enak kinis tak lajak, res o lovang kilcheru, chang kawa Jesus, baya?
1: 21 horas con 21 minutos. Putuna kashikib chika usla kamanu.
2: Ay, yo saluk yo, kis ka uslangil. Martin tau uniforme reeplak batunel. Reto o kensa campeonato.
1: Ay, amanu. Mag auslak narahaan. Parchis hunil li taguag sa serida fiat surutlan. Sashkap ojad convento Santo Domingo de Guzmán o pan.
2: Sakalsi, kile kanawat isk. Nachtanagat solok chak.
1: Chitiala kakwi. Arana keshkib uniforme reak batunel, camisola, etalil chiru player, mantas vinílicas, gabachas, banderas, gorros, lapiceros, Juan Chicks Comón.
2: Ulani Marco 11-79-51-31-42. Ut WhatsApp 40-51-47-39.
3: Sevilla Fiat de Surlán. Todo el mundo diseño y color.
4: Te amo, mamá.
5: Madrecita linda. Bajo este cielo de infinitas estrellas. Eres comprensión, cariño, ternura, paz, dulzura y sobre todo, amor. Feliz Día de la Madre, Gerardo Estéreo, 107.9, tu mejor.

yes, akalish metsa yuli kutan na kwan kechak kechak sa ni kebili kumon tokaram peteng ko kan na kuyaran fry kaak na ubal karus metsa yuli kutan na kan kwak syakip eh kwak syakip eh aan sa kali lish metsa yuli kutan na kwan sa li kaak laula Guatemala nuestro kalendario maya es 8 eh maya Abana kungonal barqui Naruto el ajinto pasó chirulia hau na toshil tashak sali kung likangel na kabanu mayan o kansa kale kawak tashak kachol sa jisconil li mare kwan lecha na kay negocio mayan mare kwan lecha na tienda mare nge shik sali talpetate chikaching mare nge kani naureka knata kasik chakilal kasi glichan lunak li kachanak ay tashik wajan nagtok aking utis ko tanggila na kwan spasbal komonish